Vitora muito especial, senhor Rádio Moçambique, muito obrigado por ter me convidado para falar sobre a música da Sugar Yam, sekhatlang mukamatri, já chamam-nos 55 minutos, muito excitados. Hidup kita awak kembali dalam sekitar tiada nak mencium air sudah nyam sebelum dimulai cuci. Kamu lihat okey, nona panggil tanam tu misalnya kita fono isam asal mencium yang dimulai cangara. Kau kamu kamu mehano itu dua nam. Kau asal nama sebelum nyam sudah dibalut hival. Ina kau nyata ni mencium ini mana ni kuwa hi tu misalnya kau kamu mangwa nama bimbe kuja. Hi tu misalnya tu nanti tu dalam kereta nama kamu kau nama yang zila. Kau satu satu dua mili yang tu mian awak dia cuci kau nak kau nak fanya kedua kau nampeng kau so ti kau cuma mabu mili macam ni kau cuma kabuyani kau showen. Hiji kurula kuna vini na umu marika kulikwana. Hiji kukuma kuwa kadifiki kula utingwala kwa timkawa matita kukene una hoka mfulo. Udika mazumelo manento kukata takambi uya mtumoni uwa uya londe tatitela na kuni mitumu yako ya manza. Bye bye, goodbye mo. Hamba kashi uwe mtana umuntu.